Det där var koll, kan ni att för nummer i hettan Dan Alex Warren, The Cat Fever Dream för Idris Sövenberg och man har försökt smajt inte för också att min lugg att den satt sig och koll, jag kan inte preferis är sajf jag kallar shit wallis abdodat sig ta debattet och online om sommar för per exempel för din gurtar och habbet dig ait li preferis sajf per oss det är för verita för ni matan inte kolla om jag har fnatt granet matur issanar i kontemp sabih så har jag var in gurtarra. Pero minna ħallu ħala xtaqt insaqsi daqsxej ilek ukoll inti x'tippreferi hawn Malta meta tqis biss ħana kollha li jkollna fis-sajf possibbli xorta waħda tajt li tippreferi s-sajf għaliex skontkom iktar minn 60% qaluli li xorta waħda jgħażlu s-sajf. U jien din hija xi ħaġa li ma nistax nifhimha mhux biċċajt, eh? Tipo jkollna dak it-temperaturi għolji, l-enerġija, x-xogħol pereżempju bil-kemm ikolli enerġija niċċaqlaq jien, anke fil-għodu toħroġ mis-sodda diġà tkun għarqan. Kif jista' jkollu xorta waħda l-maġġoranza tippreferu s-sajf? Ibgħat li x'inhi r-raġuni inti 99 0 897 u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk.

Det där var Golf, nummer 1 Anna Taylor Swift, The Cat, I Knew It, I Knew You, Aldak Lisa, Nestauna Ivo, all hafna med studenter så är det kolla här weekend, där är weekend legit. Abel jag jag vill vara nu lura skola man det super där weekend. Hej kunna ti tolbo. Vis ma jag det att quasi quasi. Al kan kunna om mig när det kollo ki för där skola. Ira na Italia mus li night hal kelma looking for it, però dei min kun. Vi kan nara zaira citat per esempio lelta abel nibda le skola dei am kon niftakarni. Bil-kem nor qota li x-nibda najt per eżempju meta konti żar fl-imklassi se nispiċċa, min ser ikolli miegħi u dal affarijiet kollha insomma. Però good luck bear l-istudenti kollha li forsi ser jibdew l-iskola il-ġimgħa d-diela. You can do this, ejja mbagħad malli tagħmel l-ewwel ġimgħa tgħu terġu' tkollu wkoll ir-rutina wkoll ejja fl-istess ħin issa għamilt tliet xhur tgawdi s-sajf, kollox irid ikunu.